ngarali juang de paola enam cuma cuma sekali baru baru pasal dia mama pau jalu pau jalu paola enam sakaola mana supi seadeng ola mana supi na orang di